Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura.

satu sudu kecil kunyit ke dalam satu mangkuk yogurt buatan sendiri. Ini bukan sahaja menjadikan yogurt lebih menarik kepada kanak-kanak, tetapi juga membantu menguatkan imun dengan dua rempah yang menakjubkan ini. 9. Bawang putih. Bawang putih bersifat antibakteria, menguatkan imun dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tambahkan bawang putih dalam makanan harian, sama ada mentah, dalam salad atau masakan. 10. Oat. Oat kaya dengan serat. Campurkan oat dengan susu, badam yang kaya dengan vitamin E dan pisang. Kemudian kisarkan untuk dijadikan sarapan. 11. Brokoli. Brokoli adalah gudang vitamin C, A dan E. Tambahkan brokoli dalam sup untuk meningkatkan imuniti anak anda. 12. Lentil atau kacang dal. Kacang lentil adalah sumber protein tumbuhan yang membantu pertumbuhan kanak-kanak. Masukkan lentil dalam hidangan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu pada musim sejuk. 13. Telur. Telur adalah sumber protein terbaik selepas susu ibu dan kaya dengan zat besi, vitamin A, D, E dan B12. Hidangkan telur kepada anak anda setiap hari dalam bentuk kegemarannya, seperti rebus, dadar atau telur hancur. 14. Kekacang. Kekacang seperti badam, kacang hazel dan biji labu kaya dengan vitamin E, zinc dan omega-3 yang menguatkan imun. Letakkan kekacang mentah dalam bekal anak anda atau masukkan ke dalam sarapan pagi. 15. Tidur yang mencukupi. Tidur yang mencukupi, pemakanan sihat, kerap mencuci tangan dengan sabun dan pengudaraan bilik adalah langkah penting untuk menguatkan sistem imun kanak-kanak. 16. Royal jelly plus madu. Campurkan satu sudu teh royal jelly dengan madu dan berikan kepada anak anda sebelum sarapan. Ini sangat bermanfaat untuk sistem imun kanak-kanak yang berumur lebih 3 tahun. Bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun atau yang mempunyai alahan atau asma, rujuk doktor terlebih dahulu. 17. Teh thyme. Teh thyme adalah penawar semula jadi untuk batuk dan selesema. Masukkan 2 sudu teh thyme ke dalam 1 cawan air mendidih. Biarkan sejuk dan tambahkan 1 sudu teh madu sebelum memberikannya kepada anak anda setiap hari. Terima kasih kerana mendengarkan program kesihatan untuk anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uchar. Semoga sihat selalu.

Sebab-sebab bintang bersinar. Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Dalam episod hari ini, kita memilih untuk membincangkan satu penemuan saintifik dan bukan sekadar satu tingkah laku harian. Sesetengah maklumat mungkin sudah kita pelajari kat sekolah. Tetapi, jika tidak dipraktikan, ia cenderung dilupakan. Jadi, hari ini, kita akan memulakan dengan berkata, bintang-bintang bersinar kerana... Seperti yang anda tahu, dunia kita menerima cahaya daripada matahari yang merupakan bintang di pusat galaksi Bima Sakti. Pada waktu malam pula, planet kita diterangi oleh bulan yang memantulkan cahaya matahari. Di kawasan yang tidak mempunyai pencahayaan buatan atau di tempat yang jauh daripada bandar-bandar yang terang, kita dapat melihat bintang-bintang yang berkelip indah di langit malam. Tetapi, adakah sesuatu yang menyebabkan bintang-bintang ini, termasuk matahari, bersinar dengan begitu terang? Bintang-bintang bersinar kerana mereka menghasilkan tenaga sepanjang hayat mereka. Tenaga ini disebarkan ke seluruh alam semesta dalam bentuk haba dan cahaya. Di dalam inti bintang, terutamanya di bahagian teras, berlaku tindak balas gabungan nuklear di bawah suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Dalam tindak balas ini, elemen ringan bertukar menjadi elemen yang lebih berat dan proses ini menghasilkan cahaya yang

sangat terang. Ada pula satu bintang, iaitu Alpha Centauri, yang mana walaupun cahaya yang dipancarkan oleh bintang terdekat selepas matahari ini, ia 7,000 kali lebih malap daripada matahari. Kita pun masih dapat melihatnya dari bumi.

Bintang-bintang lain hanya dapat dilihat pada waktu malam kerana pada siang hari, mereka berada di bawah sinaran matahari yang terang. Fenomena ini berkaitan dengan persamaan tenaga dan jisim yang diformulasikan oleh Einstein. Interaksi elemen-elemen dalam inti bintang menghasilkan tenaga yang besar, yang seterusnya menghasilkan haba dan cahaya. Cahaya yang terhasil ini merebak dari inti bintang ke lapisan luar, lalu bersinar ke seluruh angkasa. Bintang-bintang dapat menghasilkan tenaga selama berjuta-juta tahun kerana tindak balas gabungan nuklir yang berterusan. Cahaya yang kita terima dari matahari, bintang terdekat kita, mengambil masa kira-kira 8 minit untuk tiba ke bumi. Bintang-bintang yang kita lihat bersinar di langit malam mungkin sebenarnya sudah lama mati. Apa yang kita lihat hanyalah sinar cahaya yang telah menempuh perjalanan triliunan kilometer dari titik mulanya. Cahaya bergerak pada kelajuan hampir 1 bilion kilometer sejam di alam semesta. Dan bintang-bintang yang kita lihat pada malam hari telah memancarkan cahaya mereka berjuta-juta, malah berbilion tahun yang lalu.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.